digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah, saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: mendengarkan radio.
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya, bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

atau penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
3: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki 5 ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Tom Pro 2 itu dia lagu dari Hira dengan lagunya yaitu Sirna Tom Pro 2. Dan tentunya masih 89 Pro 2 Fafak. Dan ini 8 menit terakhir ya Tom Pro 2 ya. Karena Maul sudah menemani kamu semua di Spada. Selamat pagi Tom Pro 2 dari jam 5 pagi waktu Indonesia Timur hingga menjelang jam 10. Di 7 menit terakhir ini Maul harus pamit undur diri. Tom Pro 2, thank you banget atas atensinya. Dan juga Tom Pro 2 sudah menemani Maul, Maul juga menemani kalian semua di edisi hari Kamis tanggal 14 Mei 2026. Namun jangan khawatir Tom Pro 2, setelah ini akan ada Kak Abdi ya, yang akan menemani kalian semua dari pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur hingga nanti menjelang sore Tom Pro 2 ya, di pukul 3 sore nanti. Dan teman-teman jangan kemana-mana, kita tutup sesi Maul menemani ruang dengan kalian semua di Spada. Selamat pagi Tom Pro 2 dengan lagu dari The Massive yaitu Cinta Ini Membunuhku. And thank you so much, see you next time Tom Pro 2.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2 FM.
1: Yo yo yo yo yo, masih 89 FM Pro 2 fak-fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya, teman Pro 2, balik lagi ya bareng Abdi Jo Pranata di Santai Siang edisi 14 Mei 2026. Di hari libur ini, teman Pro 2 di Santai Siangnya ditemani Abdi ya. Abdi bakal nemenin kalian dari jam 10 waktu Indonesia Timur ini sampai jam 3 sore nanti ya, atau jam 15. Jadi kita akan banyak ngobrol tentang Pro 2 Hits List, lagu-lagu, kemudian tentang UMKM serta makan siang. Kemudian ada juga kita akan ngobrolin tentang olahraga, update terbaru. Kemudian kita akan juga membahas tentang entertainment. Jadi banyak banget pembahasan-pembahasan seru di Santai Siang ya, teman Pro 2. Dan Abdi berharap sih teman Pro 2 juga ikut nimbrung biar nambah seru lagi. Nimbrung aja ya setiap segmennya. Kirim aja timbrungan kalian di nomor WhatsApp kami di 0811 4894 990, atau bisa juga chat di RRI Digital. Oke. Dan sebagai permulaan dan pemanasan, ini adalah lagu The Over Stones dengan judul Takkan Kemana. Langsung aja ya, check it out.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fang Fang melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku tak habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, benar juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan. Get loose. Get loose.

Yo teman perdua. Kita masuk ke perdua list dulu ya teman perdua. Ini lagu pertama nih ada dari band yang kalau lagunya diputar auto bikin satu angkatan nostalgia bareng. Yap. Ini ada lagu dari Celine Seven lewat lagu terbaru mereka, tidak terbaru juga sih. Sudah berapa tahun ya? Yang berjudul Memory Baik teman perdua. Lagu ini tuh resmi dirilis tanggal 25 November 2024 lalu dan jadi single baru mereka setelah kurang lebih 6 tahun vakum merilis lagu baru teman perdua. Penulis lagunya ini siapa lagi kalau bukan Eros Chandra yang ternyata menulisnya saat masa pandemi COVID-19 teman perdua. Yang bikin lagu ini makin hangat ya teman perdua. Memori Baik ini bukan tentang galau percintaan seperti lagu Celine Seven zaman dulu ya, tapi justru tentang hubungan orang tua dan anak. Bahkan lagu ini pun featuring bareng Putri Duta yakni Aisa Meglio Duta Ciara. Jadi lagu ini punya vibes yang hangat banget ya teman perdua, kayak pelukan keluarga tapi dijadiin lagu tuh. Dan teman perdua, ini alasan kenapa ya Celine Seven ini masih dicintai lintas generasi. Dari generasi kaset pita sampai generasi playlist streaming, mereka masih banyak dicintai. Lagu mereka ini tetap relate, sederhana tapi ngena teman perdua. Bahkan banyak netizen dan komunitas musik bilang kalau karya Celine Seven ini timeless banget buat didengar kapan saja dan di mana saja. Dan langsung aja teman perdua, kita putar ini dia Celine Seven featuring Aisa Meglio dengan Memory Baik. Check it out.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: ini toh video
1: guys,
0: video
1: jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Tidak! Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Ketika Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak, saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya. Karena bisa menjadi salah satu tanda, petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang, hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: siang di Progo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Progo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Progo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya Progo Hitlist.
0: Waktunya Progo Hitlist. 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.
1: Teman

Oke, nomor berdua lanjut lagi di Prodoa Hitlist ya. Kali ini ada lagu dan lagu yang dulunya sempat di take over radio playlist sampai tempat tongkrongan manapun teman berdua. Ini ada lagu dari Sia featuring Sean Paul dengan lagu super catchy-nya yang berjudul Cheap Thrills teman berdua. Jadi lagu ini rilis pertama kali akhir tahun 2015 lalu teman berdua. Kemudian lagu ini rilis lagi ya, tapi versi dengan featuring Sean Paul yang resmi diluncurkan di Februari 2016 dan tepat sekali langsung meledak di seluruh dunia di tahun itu. Lagu ini ditulis oleh Sia bersama produser Greg Kustin teman berdua. Bahkan awalnya juga ternyata yang dibuat ini untuk Rihanna, tapi akhirnya justru jadi salah satu lagu terbesar dalam karir Sia sendiri. Yang bikin lagu ini relate banget sampai sekarang adalah pesan sederhananya teman berdua. Untuk bahagia tuh gak harus punya uang ya. Selama ada musik, teman dan vibes yang asik, malam biasa pun bisa jadi luar biasa. Makanya di lagu ini ada liriknya I don't need dollar bills to have fun tonight. Nah, langsung nempel kan di kepala kan. Dan dalam perdua, lagu ini juga berhasil jadi nomor 1 di Billboard Hot 100 Amerika Serikat. Dan buat Sia, ini jadi lagu pertamanya yang sukses duduk di puncak chart sebagai solo artis. Sementara untuk Sean Paul, comebacknya ini langsung bikin dunia bilang bang bang bang, legend is back. Dan langsung aja teman berdua, kita goyang tipis-tipis dulu bareng-bareng ya. Ini dia Sia featuring Sean Paul dengan Cheap Thrills, hanya di Prodoa Fak-Fak, teman terbaik kamu.

Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Saat keluarga bijak memilih dan mengolah pangan, saat kita menanam, menyimpan, dan tidak membuang makanan, saat itulah kita menjaga masa depan. Bersama, kita wujudkan keluarga tangguh.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. 102 FM.
1: Pilihan lagu terbaik minggu ini.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak. Pro2Fakfak. Pro2Fakfak.
1: 1 Juni, kita memperingati hari lahir Pancasila, sebuah momentum untuk mengenang dasar negara kita yang menjadi fondasi persatuan dalam keberagaman. Pancasila bukan hanya simbol, tapi juga pedoman hidup bangsa. Mari kita jaga nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan toleransi dalam setiap langkah kehidupan. Dari Sabang sampai Merauke, Pancasila menyatukan kita. Selamat hari lahir Pancasila. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa.

0: Lagu demam berdua masih di seputar berita olahraga ya. Ini ada kabar keren datang dari dunia bulu tangkis Indonesia nih demam berdua. Pebulu tangkis muda kita yakni Talita Ramadhani Wiryawan sukses melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026 setelah tampil gigi menghadapi wakil India Israni Barua. Pertandingan yang berlangsung di Niburut Stadium Bangkok ini benar-benar bikin deg-degan ya demam berdua, karena Talita harus bertarung sampai 3 game dengan skor 15-21, 21-19, dan 21-15. Sempat kalah di game pertama, tapi Talita berhasil bangkit dan menunjukkan mental luar biasa di 2 game berikutnya teman berdua. Bahkan setelah pertandingan, Talita mengaku di awal laga dirinya masih kesulitan menemukan ritme permainan dan sempat terus berada dalam tekanan lawan. Tapi perlahan dia lebih fokus dan akhirnya membalikkan keadaan. Wah, ini definisi pantang menyerap banget ya teman berdua. Dan perjuangan Talita ini belum selesai ya, karena dia masih akan melanjutkan ke babak berikutnya. Dia bakal menghadapi tantangan berat ya, melawan unggulan tuan rumah Thailand yakni Ratchanok Intanon. Wah, ini bakal jadi laga panas yang wajib banget untuk ditunggu dan ditonton ya teman berdua. Tapi kita doakan semoga Talita ini bisa terus kasih kejutan buat Indonesia dan semoga menjadi juara. Amin robbal alamin. Dan berita tentang bulu tangkis ini teman berdua bisa baca lengkap di portal kami ya di rri.co.id.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca.
1: Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

lagi ramai ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi pelajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia.

ada ngerasa gak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya?
0: Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Mr. Stranger running in a danger, gotta get to know ya. Mr. Stranger wanna be your angel, gotta get to know ya.

Oke, yang berdua kita masuk ke pembahasan entertainment karena sekarang sudah pukul 14 lewat 14 waktu Indonesia Timur, saatnya kita untuk update informasi tentang entertainment teman berdua. Dan ini berita pertama datang dari dunia K-pop yang lagi panas banget nih, karena kali ini datang dari Jennie Blackpink yang sukses mencetak rekor baru bareng proyek musik asal Australia yakni Tame Impala lewat remix lagu mereka yang berjudul Dracula teman berdua. Lagu ini berhasil menembus posisi 10 besar Billboard Hot 100 Amerika, yang artinya masuk jajaran lagu paling populer di Amerika saat ini teman berdua. Dan yang bikin makin gokil lagi nih teman berdua, ini jadi pertama kalinya Jennie masuk top 10 Billboard Hot 100 sebagai solois internasional. Sementara buat Tame Impala ini juga jadi pencapaian tertinggi mereka sepanjang karir di chart tersebut. Dan lagu Dracula ini sendiri makin viral setelah remix versi Jennie dirilis Februari 2026 dan ramai dipakai di berbagai platform video pendek teman berdua. Nah teman berdua, dengan pencapaian ini Jennie resmi jadi member kedua Blackpink setelah Rose yang berhasil menembus top 10 Billboard Hot 100 sebagai solois. Jadi sekarang Blackpink masuk daftar grup perempuan dunia yang punya lebih dari satu member solo di chart Amerika. Wah, ini sih bukan cuman global domination lagi teman berdua, tapi sudah di level planet domination. Ya, ini berita kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Teman Pro 2, buku sumur karya Eka Kurniawan merupakan kumpulan cerita pendek yang mengeksplorasi berbagai tema seperti kekuasaan, kesenjangan sosial, dan kondisi manusia. Buku ini menggunakan unsur-unsur fantastik dan realisme magis untuk mengungkap kompleksitas kehidupan masyarakat Indonesia. Lewat buku ini juga kita dapat beberapa pelajaran penting, yaitu kritik sosial, humanisme dan empati, keberanian berkarya, dan pentingnya memahami konteks budaya.
0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak,

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Ma. Cair nih, Ma, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Ma. Alah, kan jadi kalah nih, Ma. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin, hyper.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my path.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

0: Yo, masih Bapak 9M Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman Pro 2, sekarang sudah pukul 14.54 waktu Indonesia Timur. Itu artinya Abdi sudah apa ya? Sudah siaran untuk hari ini di segmen Santai Siang sudah berakhir. Terima kasih ya telah bersama-sama Abdi selama 5 jam yang lalu. Terima kasih telah request lagu ataupun cerita-cerita dengan Abdi. Sampai jumpa di siaran Abdi selanjutnya teman berdua. Dan kalian harus tetap stay tune, karena setelah ini ada Kak Dahlia ya, yang bakal nemenin kalian di sore ceria dengan keseruan-keseruan yang lainnya. Jadi Abdi pamit undur diri. See you, bye bye.
1: Kasian banget dia.
2: Siapa?
1: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
2: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
1: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah.
2: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
3: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: sore ceria. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai. Welcome to Pro 2 Fak Fak di segmen Sore Ceria tentunya bareng Bunga Kutanggas di sini. Bunga bakal temani ya ruang dengarnya teman Pro 2 di segmen Sore Ceria ini dari jam 3 sampai dengan jam 8 malam nanti. Aduh, rindu Taman Anggrek, langsung lihat suasana Fak Fak yang gelap-gelap mendung begini. Tiba-tiba sekali Taman Anggrek. Oke, teman-teman, seperti biasa tentunya di segmen Sore Ceria kali ini khusus hari Kamis ya, Kamis 14 Mei 2026. Waduh, cepat sekali ya bulan ini. Bunga bakal temani ruang dengarnya teman Pro 2 tentunya, dan kita bakal bahas banyak sekali topik-topik dan juga pastinya informasi-informasi pilihan. Tetap stay tune di Pro 2 Fak Fak di 89 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, Bokes, Dibalik Bola, Gibol Man vs Machine, dan masih

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
2: FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: warung Tati, ah, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sandal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

dan ikuti Pro 2 Fanfan melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Bunga update dulu tentang cuaca terkini di Kabupaten Fak-Fak. Teman Pradua, cuaca di luar lagi mendung-mendungnya ya. Kayaknya Bunga jadi keingat sama salah satu konten Bunga di Instagram tentang mendung itu belum tentu hujan dan dikasih harapan itu belum tentu diharapkan. Ternyata teman-teman banyak sekali yang relate ya sama konten itu. Bahkan tuh mereka ada yang komen katanya terwakilkan karena kisahnya gitu. Aduh, buat teman-teman juga yang pengen request kata-kata buat Bunga jadikan konten, atau teman-teman penyiar lain jadikan konten, atau mungkin sekedar ingin dibacakan ke udara, boleh sekali langsung join WhatsApp 0811 4894 990. Bukan cuma kata-kata, tapi juga yang pengen request lagu, yang pengen titip salam, dan juga mungkin kasih ucapan, boleh sekali join di WhatsApp yang sama.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Esensi buku 2 Fak-Fak. Teman terbaik kamu. Kita Indonesia. Indonesia. Teman Pro 2, buku Cewek Smart, karya Ria Fariana. Buku ini membawa pembaca khususnya remaja perempuan agar dapat menyikapi berbagai masalah yang sering dihadapi di sekitarnya. Buku ini juga mengupas berbagai hal mengenai bagaimana cara menjadi perempuan yang cerdas dan memiliki kepribadian yang sesuai dengan ajaran agama. Teman Pro 2, perempuan cerdas yang sesuai dengan syariat yang dimaksud adalah seorang perempuan yang menggunakan kecerdasannya untuk menambah keimanannya. Sehingga cerdas dalam hal ini tidak hanya bisa diukur dari tingginya nilai rapot yang diperoleh,

0: tetapi bagaimana mereka mampu menyelesaikan masalah dalam hidup dengan tolak ukur agama dan bertanggung jawab. Teman Pro 2, perempuan harus menjalani kehidupan yang praktis dan syarat akan nasihat agar dapat menyelesaikan dan menyikapi masalah dengan bijak. Oleh sebab itu, buku ini sangat bermanfaat untuk membantu menyadarkan para remaja perempuan agar dapat bersikap sesuai dengan syariat. Buku Cewek Smart ini adalah bermanfaat sebagai penuntut remaja perempuan untuk bersikap dan berperilaku yang benar sesuai dengan syariat agama.
1: Esensi buku 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Fakfak.
1: The band terbaik ever, best ever.
0: Follow Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @LPPRRI.

Oke teman Pro 2, ada request lagu yang masuk di WhatsApp. Minta diputarkan lagu dengan judul Pilihlah Aku dari Rahmania. Boleh sekali, kenapa nih Pilihlah Aku? Dia sudah mulai ada tanda-tanda untuk tidak memilih kah? Oke, teman Pro 2, nanti di jam 4 Bunga bakal ajak teman-teman kita bakal bahas tentang prestasi ya. Karena berhubung kita anak muda, jadi Bunga bakal bahas tentang bagaimana sih caranya kita mengetahui power atau talenta ataupun bakat yang kita punya, dan bagaimana sih cara kita untuk mengembangkan bakat itu. Karena di zaman sekarang ternyata masih banyak anak-anak muda yang belum terlalu mengerti tentang apa sih sepunya talenta. Kemudian kalau sepunya talenta di sini saya harus ngapain, apalagi kalau hapu talenta itu banyak orang yang bisa. Waduh, ini masalah cukup berat, tapi tidak apa-apa. Nanti bakal Bunga ajak teman-teman untuk kita bahas bersama. Ada Pilihlah Aku dari Rahmania, karena ini adalah lagu request. Nanti Bunga bakal tambah lagi dua lagu. Tetap stay tune di Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Rahmania.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Aku dengar kamu baru mulai bisnis UMKM ya? Sudah kepikiran belum soal branding produkmu?
1: Belum terlalu, Alia. Aku masih bingung mulai dari mana. Ada saran?
0: Pertama-tama, kamu harus punya logo dan nama yang mudah diingat. Yang pastinya ini akan jadi identitas bisnismu loh.
1: Iya ya, benar juga. Terus apa lagi ya?
0: Selain itu, aktif di media sosial penting banget, Bud. Buat akun bisnis di Instagram, Facebook, atau TikTok. Posting secara rutin dengan konten menarik tentunya.
1: Konten seperti apa sih yang menarik?
0: Coba ceritakan kisah di balik produkmu. Misalnya nih ya, bagaimana proses pembuatannya atau bahan-bahan berkualitas yang kamu gunakan. Dan tentunya ini bisa membuat pelanggan lebih terhubung dengan brand kamu, Bud.
1: Wah, ide bagus tuh. Ada tips lain nggak ya?
0: Nah, jangan lupa juga nih untuk selalu berinteraksi dengan pelanggan, balas komentar dan pesan mereka dengan ramah dan cepat. Ini bisa meningkatkan loyalitas pelanggan loh, Bud.

FM. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Oke teman Pro 2, dua lagu terakhir untuk menutup jam 3 kita. Tetap stay tune karena di jam 4 bakal ada topik pembahasan. Seperti yang tadi Bunga katakan, kita bakal bahas tentang bagaimana sih cara mengetahui talent atau bakat yang ada dalam tubuh punya diri. Kemudian bagaimana sih cara mengembangkan bakat itu. Nah teman-teman tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak. Ada Wake Me Up When Stephen dari Grand Day. Kemudian juga ada Pergi Saja dari T5 teman-teman. Buat teman-teman yang tidak ingin ketinggalan buat requestan lagu, atau mungkin mau titip salam, atau mungkin sekedar pengen kasih motivasi dan juga pengen tanya-tanya terkait dengan topik kita di jam 4, kalian boleh join WhatsApp 0811 4894990, atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital di bagian live chatnya. Buat teman-teman yang masih bingung cara penggunaan aplikasi RRI Digital itu gimana sih? Nah, bisa langsung ya join dan juga cari akun Instagramnya RRI Pro 2 Fak-Fak, karena di sana Bunga sudah kasih tutorial lengkapnya. Tetap stay tune ya teman Pro 2 di Pro 2 Fak-Fak, and see you sampai ketemu di jam 4.

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Mereka penuh ide, penuh semangat. Anak muda bukan hanya generasi penerus, tapi juga agen perubahan.
3: Di tangan anak muda lahir generasi positif, dari sosial, lingkungan, hingga teknologi. Mereka tak hanya bermimpi, mereka bertindak.
2: Dukung kreativitas, dukung aksi nyata. Anak muda butuh ruang, kepercayaan, dan kesempatan.
3: Kami bukan masa depan, kami adalah sekarang.

sore ceria. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Fredua, kita next ya. Jadi Bunga pengen ajak teman-teman untuk kita masuk ke topik pembahasan kita tentang bagaimana sih cara kita mengetahui bakat yang pastinya kita miliki. Karena setiap manusia itu punya kelebihan masing-masing yang Tuhan sudah berikan. Entah itu kelebihan dari suara, kelebihan dari cara dia ya buat mengelola sesuatu, contoh kecil seperti memasak ya kan teman-teman, dan banyak sekali cara-cara lainnya yang memang Tuhan sudah berikan, bukan cara tapi bakat-bakat atau talenta-talenta lainnya yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Oke. Jadi teman-teman, pernah tidak kita untuk merasa bingung sebenarnya saya punya bakat atau talenta atau saya jago nih di bidang apa ya? Nah, ada yang dari kecil itu sudah kelihatan dia punya bidang atau dia punya bakat itu, udah punya talenta itu dari kecil sudah ada. Ada juga yang baru sadar dia punya talenta setelah mencoba banyak hal. Jadi setelah dia coba segala hal, dia baru ketemu, oh ternyata setelah selama ini saya coba satu-satu, ternyata yang kelima nih yang saya punya bakat. Nah, bakat itu teman-teman ternyata bukan cuma soal menyanyi atau olahraga saja, tapi juga bisa dalam komunikasi, memimpin, desain, masak, teknologi, bahkan kemampuan bikin orang nyaman saat mengobrol dengan kita, itu termasuk dalam kategori bakat. Cara mengetahui talenta diri sendiri itu sebenarnya tidak bisa dimulai dari hal-hal yang teman-teman bisa dikatakan besar-besar lah. Nah, sebenarnya tidak perlu. Mulai dari hal-hal sederhana saja. Coba seperti yang pertama, perhatikan aktivitas apa yang bikin kamu sangat-sangat semangat walaupun pada awalnya itu kamu capek. Nah, biasanya hal yang bikin kita semangat walaupun kita punya badan sedang lelah atau letih butuh istirahat, itu tuh bisa termasuk dalam kategori kita punya bakat, teman-teman. Kayak contoh, Bunga tuh dulu suka sekali membaca, hobi membaca dari tahun 2021. Bunga tuh sudah terjun dan senang sekali membaca. Pada masa itu Bunga belum tahu nih bakat Bunga tuh apa gitu. Bunga bahkan ngomong waktu masa itu tuh itu masih benar-benar apa istilahnya, masih benar-benar gagap. Belum bisa bicara depan orang, belum pede tampil depan umum, masih benar-benar gagap. Dan sebenarnya hobi Bunga baca buku itu tuh ada tujuannya. Sebenarnya apa yang Bunga baca itu bisa Bunga simpan di memori Bunga. Jadi ketika Bunga ngobrol sama orang, kata-kata yang Bunga baca itu sebenarnya keluar dengan sendirinya. Nah, kemudian lama-kelamaan, sebenarnya saya ini punya hobi membaca atau ngobrol sih, atau ngomong sih gitu. Ternyata hobi itu sebenarnya ngobrol. Tapi cara untuk mendapatkan kosakata yang untuk saya gunakan pada saat ngobrol itu dengan cara membaca. Seperti itu teman-teman. Simple kan? Jadi awalnya tuh bisa dibilang keecoh lah. Salah paham. Saya pikir bakat saya itu di bagian membaca, ternyata salah. Saya membaca itu hanya hobi, sekedar hobi saya, dan sebenarnya dari membaca itu membuka jalan saya untuk menemukan talenta saya. Oh, ternyata saya membaca untuk mengumpulkan kosakata, kemudian kosakata yang saya dapat itu bisa saya pakai untuk ngobrol sama orang. Jadi ada manfaatnya ternyata hobi saya gitu. Hobi saya bisa menemukan bakat saya. Wow. Oke, sebelum kita next lagi, ada 3 lagu lagi yang bakal Bunga putar untuk menghibur dan juga menemani ruang dengarnya teman Pradua.

Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
4: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
5: Terbaik.
4: Follow Facebook, Instagram @rr89.

Oke, teman Pro2, sebelum kita masuk lagi ke informasi selanjutnya ya, ini masih dengan seputaran topik pembahasan kita, yaitu masih tentang bagaimana sih cara kita mengenali, mengetahui, dan juga mengembangkan bakat kita secara pribadi, teman-teman. Nah, buat itu teman-teman tetap stay tune, karena Bunga masih punya 3 lagu. Nanti Bunga bakal balik nih, masih dengan topik yang sama tentunya. Tetap di 89 FM Prodo Fak-Fak, ada Favorite Scene dari Maria Jola, ada Like I Want You dari Givon, dan juga ada Millions One dari Camila. Bunga update dulu cuaca Fak-Fak terkini. Tadi itu benar-benar mendung sekali teman-teman, mendung yang betul-betul mendung punya. Tapi sekarang ini dia punya mendung sudah mulai agak berkurang. Mungkin karena tadi sudah sempat hujan kecil sedikit, hujan ringan, jadi mendungnya sudah agak berkurang. Tapi masih ada sedikit mendung-mendung di atas. Bunga harap semoga cuaca baik teman-teman dalam beberapa jam yang akan datang. Ya pastinya juga untuk kenyamanan kita bersama, kemudian untuk kita yang beraktivitas di luar ruangan, di luar rumah, juga bisa berjalan dengan sangat-sangat baik, oke? Okay? Untuk itu teman Pro2 tetap stay tune ya di Pro2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan ini dia Favorite Scene dari Maria Jola.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
2: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
2: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
2: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Okay, next teman berdua, selain untuk mengenali dan juga pastinya meneladani apa yang teman-teman suka dan sering lakukan walaupun aktivitas padat dan walaupun badan-badan kalian capek. Nah, tips selanjutnya itu adalah jangan takut untuk mencoba hal baru. Contoh ikut organisasi, ikut lomba, komunitas, atau sekedar belajar skill baru dari internet yang bisa membuka potensi yang sebelumnya mungkin kita tuh tidak sadari. Banyak orang yang menemukan punya passion itu justru setelah keluar dari punya zona nyaman. Bunga mau cerita lagi. Jadi dulu setelah tahun 2021 Bunga lebih baca, tahun 2022 itu Bunga pertama kali ikut lomba, teman-teman. Lombanya tuh lomba tausiah, teman-teman, lomba tausiah. Dan naskahnya tuh dibuat sendiri. Waktu itu lomba dari BKMT kalau gak salah. Itu kalau gak salah ya, teman-teman. Kemudian dari situ tuh Bunga sering ikut lomba-lomba yang dimana Bunga itu berkecimpung di dunia tausiah. Salah satunya itu adalah sampai lulus provinsi waktu itu tahun 2021 apa 2022 ya, 2022 kalau gak salah. 2000 berapa ya? Itu MTQ provinsi di Sorong Selatan, Teminabuan, dan Bunga tuh dapat juara umum. Bunga dapat juara 2 dari 12 kabupaten 1 kota, teman-teman. Itu luar biasa sekali pencapaian paling tinggi selama ini, teman-teman. Itu waktu itu sih ikut lomba waktu itu ya, pencapaian paling tinggi. Nah, kemudian dari situ Bunga sudah mulai menemukan skill Bunga. Kayak, oh ternyata saya punya skill tuh di sini. Akhirnya diteladani, dan dulu tuh sempat pengen sekali kuliah jurusan ilmu komunikasi, tapi karena satu dan lain hal akhirnya Bunga kuliah administrasi. Tapi ujung-ujungnya kerja di tempat yang Bunga ya dari dulu impikan, ya bukan impikan juga sih, cuma Bunga berharap dapat kerjaan yang sesuai dengan passion, yang sesuai dengan skill Bunga, biar apa, biar kerjanya itu tidak merasa ditekan gitu, kerjanya santai. Kan memang hobi selain selain pekerjaan itu juga merupakan hobi Bunga, kemudian juga merupakan talenta Bunga di situ ya kan, makanya lebih enjoy aja kalau kerja gitu. Nah, kita kembali lagi teman-teman. Setelah kamu tahu kamu punya bakat, langkah berikutnya itu adalah ketong mengembangkan. Jadi talenta tanpa latihan itu kayak apa? Kayak tanaman tanpa air, teman-teman. Tidak bisa. Jadi harus dirawat, kemudian diasah terus. Misalnya, suka musik nih. Nah, kamu tuh mulai latihan atau upload karya-karya tentang musik. Kemudian juga, kalau suka public speaking, coba sering presentasi atau jadi MC kecil-kecilan, di acara kecil-kecilan gitu. Konsisten tuh penting, teman-teman. Karena kemampuan besar itu biasanya lahir dari latihan-latihan kecil yang mungkin kita melakukan itu tanpa kita sadar dan tong lakukan terus menerus kayak gitu. Nah, itu bisa dicontoh di rumah ya, teman-teman. Oke, selanjutnya ada 3 lagu lagi yang bakal Bunga putar. Tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Ma, Gus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
3: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
4: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
3: Pa.
4: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
5: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
3: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

Satu lagu terakhir untuk menutup jam 4 kita. Sampai ketemu di jam 5 dengan topik seputaran informasi lokal. Tetap stay tune di Pro 2 Fak Fak. Ada Kita Jatuh Cinta dari Malik.

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lembah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang

Oke teman Prado, waktu di studio menunjukkan pukul 17 lewat 8 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya. Sebelum kita masuk, kita punya topik pembahasan seputar informasi lokal ya. Bunga putar dulu 3 lagu untuk pembuka sesi kita dengan topik baru di jam 5 ini. Tentunya ada lagu dengan judul Kamu di Hatiku, kemudian ada Mantra dan juga ada One Unit dari Jojo. Tetap stay tune teman Prado, nanti kita bakal masuk di informasi lokal pertama. Untuk itu tetap stay tune di Prado Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Daun yang jatuh tak pernah menyalahkan angin, karya Tererie. Diterbitkan pada 16 April 2018. Buku ini menceritakan tentang kisah hidup gadis belia yang ulet, cerdas, mandiri, sabar, dan punya mimpi besar untuk meraih impian di masa depan. Bertemu dengan seorang pria berhati mulia yang baik, royal, dan tulus memberi semua kebaikan tanpa pamrih. Harapan dan masa depan dapat dikejar sampai ke negeri seberang. Apalah daya cinta hanya sebatas dirasakan, karena tak selamanya harus saling memiliki. Demikian esensi buku.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: critic. Ih, kalau tidak panasnya panas segera, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
3: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
2: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
3: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
2: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
3: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
4: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti, biar duit gak melayang.

Sistem air minum fak-fak dievaluasi tim BPKP Papua Barat. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Papua Barat mengevaluasi terhadap sistem penyiraman air minum atau SPAM perpipaan perkotaan di Kabupaten Fakfak. Evaluasi tersebut dilakukan guna memastikan pelayanan air minum kepada masyarakat berjalan efektif dan sesuai dengan standar pengelolaan Taman Pradua. Tim BPKP Papua Barat turun ke lapangan beberapa waktu lalu untuk meninjau seluruh tahapan penyelenggaraan SPAM. Pemeriksaan dilakukan mulai dari penyediaan air baku, proses produksi air minum hingga distribusi air kepada pelanggan. Kepala Perwakilan BPKP Papua Barat mengatakan pengawasan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada infrastruktur tapi juga mencangkup aspek kelembagaan dan kebijakan pengelola SPAM Badan Air Minum Kabupaten Fakfak Taman Pradua. Informasi merupakan informasi lokal dan tentunya bunga lansir dari rri.co.id.

FM。Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kenapa harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Oke, teman Pro 2, sebelum kita next ke informasi lokal selanjutnya, Bunga masih punya 3 lagu. Ada Believer dari Guy Sebastian, ada juga Rumah ke Rumah dari India, dan ada Cinta Seperti Aku dari Aurelia Hermansyah, teman Pro 2. Informasi lokal selanjutnya datang dari Pemerintah Kabupaten Fak-Fak tetapkan pola tomandin jadi tanaman budaya dan juga konservasi. Pemerintah Kabupaten Fak-Fak resmi menetapkan pola pala tomandin sebagai tanaman budidaya, pelestarian dan juga konservasi melalui keputusan Bupati Fak-Fak nomor 500.8/25 tahun 2026. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah besar pemerintah daerah dalam memperkuat identitas Fak-Fak sebagai salah satu daerah penghasil pala unggulan di Indonesia. Penetapan ini sekaligus menandai perubahan arah pembangunan Kabupaten Fak-Fak yang tidak lagi semata berfokus pada hasil produksi, tapi juga menetapkan pala sebagai bagian dari warisan budaya dan penjaga ekologi daerah.

0: yourself.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: FM.
1: Kamu jomblo? Pasti kata itu tak asing berseliweran di telinga. Yups, kata jomblo selain familiar juga terkadang sensitif sebab menjadi titik kesendirian seseorang. Dalam bahasa Indonesia yang baku, kata jomblo yang tepat adalah jomblo. Bila didefinisikan berdasarkan pengertian anak muda zaman sekarang, maka jomblo adalah bahasa percakapan yang digunakan untuk menyebut orang yang tidak memiliki pasangan atau kekasih. Memang kata jomblo itu sendiri tidak akan kita temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena ternyata jomblo berasal dari kata jomlo. Apa sih jomblo itu? Ternyata kata tersebut berasal dari bahasa Sunda yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan memiliki arti negatif dari gadis tua. Kata ini digunakan untuk menyebut perempuan yang sudah tua namun belum menikah atau memiliki pasangan. Kenapa kata jomblo menjadi jomblo? Ternyata kata jomblo sendiri bila dilafalkan lebih enak ditambahi huruf B. Sehingga kini kata yang digunakan adalah jomblo. Seiring perkembangan zaman, kata jomblo mengalami perluasan makna. Tidak hanya digunakan untuk perempuan, namun ternyata juga bisa digunakan para laki-laki.

0: dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
1: Mau apa?
2: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
1: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Ya, teman Pro 2, Bunga selaku yang bertugas di studio mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat maghrib bagi yang menjalankannya.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku tulus untuk orang yang salah diterbitkan pada 10 Oktober 2022. Buku ini adalah kumpulan tulisan dari Boy Chandra yang menceritakan tentang perjalanan hidup dan hubungan yang penuh dengan perjuangan, sakit hati dan kekecewaan karena mencintai orang yang salah. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungi kembali hubungan yang pernah mereka alami dan memberikan pelajaran serta inspirasi untuk tetap bangkit dan menemukan cinta yang benar-benar tulus.

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Oke teman Pro 2, 3 lagu terakhir ya Bunga putar untuk menutup jam 6 kita. Nanti Bunga bakal balik ya tentunya di 1 jam terakhir di jam 7 dengan topik pembahasan seputaran sejarah. Karena berhubung hari ini tanggal 14 Mei, jadi kita bakal bahas tentang sejarah tanggal 14 Mei. Tapi sebelum itu kita tutup dulu jam 6 kita dengan 3 lagu terbaik. Tetap stay tune di Pro 2 Fak Fak dan sampai ketemu di jam 7.

kamu. Prodo FM. Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia siapa nama gadis ibumu telah digunakan sejak 1882.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Oke teman Produa, waktu di studio menunjukkan pukul 19 deng, lewat 8 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya. Aduh, tandanya kita apa? Kita udah masuk ke informasi seputaran sejarah. Kebetulan sekali ya, di sini Bu Guru siapin 4 sejarah yang akan kita bahas bersama. Kita masuk dari sejarah pertama ya. Pada tanggal 14 Mei tahun 1948, berdirinya negara Israel setelah deklarasi kemerdekaan yang diumumkan oleh David Ben-Gurion. Peristiwa ini menjadi salah satu momen besar dalam sejarah politik dunia modern. Adapun pada tahun 1998, Indonesia itu mengalami salah satu masa penting dalam sejarah reformasi. Gelombang demokrasi mahasiswa semakin besar di berbagai kota setelah terjadinya kerusuhan Mei 1998 yang dipicu krisis ekonomi dan juga situasi politik pada masa itu, teman-teman dua. Waduh, ternyata dulu tuh mahasiswa aktif itu ya untuk menyuarakan sesuatu. Semoga zaman sekarang juga ada mahasiswa-mahasiswa yang berkaca ya dari hal-hal itu ya untuk menyuarakan sesuatu ya teman Pro 2. Oke, 3 lagu lagi ya tentunya sebelum kita next ke sejarah selanjutnya. Ada Smooth dari The Camors dan juga ada Aku Untukmu. Kemudian ada Save Your Tears dari The Weeknd.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Facebook, Instagram, @rri_pro2fakfak.
1: Kasian banget dia.
2: Siapa?
1: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
2: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
1: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
2: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
3: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

Oke teman Prodo, ada requestan lagu yang masuk. Sebelum kita lanjut ya ke informasi sejarah selanjutnya, ada requestan lagu yang masuk. Minta diputerin lagu ya dari Kak Anggi dengan judul Remo. Katanya ini dari Kak Julia di Jakarta. Kak Julia, kok hari-harinya minta diputerin terus lagu dari Kak Anggi dengan judul Remuk ini? Kira-kira siapa sih yang remukin hatimu sayang?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Selamat Tinggal karya Terelie adalah sebuah novel yang mengangkat tema perpisahan, kehilangan, dan perjalanan pencarian makna hidup. Pesan dari buku Selamat Tinggal karya Terelie adalah tentang pentingnya menghargai setiap momen dalam hidup, baik suka maupun duka. Melalui kisahnya, buku ini mengajarkan bahwa kehilangan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan bagian dari perjalanan hidup yang harus dihadapi dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Selain itu, buku ini juga mengajarkan tentang arti keberanian untuk menerima kenyataan, merangkul perubahan, dan terus melangkah maju meskipun terasa berat. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
2: Tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan? Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah, dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, pengguna

0: FM。
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Yeah, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

teman-teman Pro 2. Selanjutnya ada requestan lagu lagi yang masuk. Kamu langsung bikin sudah nih. Satu request langsung semua masuk request ya. Ada yang minta diputerin lagu dengan judul Dengan Mencinta ya. Kemudian nanti Bunga bakal tambahkan dua lagu lagi. Buat teman-teman yang tidak mau ketinggalan request lagu, kamu join sudah ke WhatsApp 0811-4894-990 atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital di bagian live chatnya teman Pro 2. Kita next dulu ya, masih dengan sejarah. Ada dua sejarah terakhir yang bakal Bunga baca ya, masih dengan seputaran sejarah 14 Mei. Tanggal 14 Mei itu ternyata diperingati sebagai hari jadi, oh bukan hari jadi ya, tapi hari lahir beberapa tokoh dan juga musisi yang memberi pengaruh besar di industri musik dan perfilman Indonesia. Oke teman berdua, jadi mungkin cuma satu sejarah ya, sisa satu sejarah aja yang kita bahas. Selanjutnya ini dia rekasan lagu yang bakal Bunga putar dan juga ada dua lagu tambahan. Tetap stay tune teman Pro 2 di 89 FM Pro 2. Fak-fak teman terbaik kamu.

0: apa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Ih, opo. Oke, apa so? Terserah pak kita kuak. Cuma buang sampah le su baking takan cimpang ngana. Yang lagi, laut meluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga wau. Supaya dapat lia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Karena nyendak sayang pat orang pe nelayan-nelayan, dorang pe mancari itu kasiang.
1: Oh iyo, masale.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
3: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
2: Oh ya? Bagaimana caranya?
3: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
2: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
3: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
2: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
3: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
2: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
3: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
2: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, waktunya Bunga pamit undur diri dari ruang dengarnya teman Pro 2 karena Bunga udah temani kami ya tentunya dari jam 3 sampai sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 19.58 lewat 10 detik. 19 lewat 58 menit teman Pro 2. Aduh, udah mulai ngeblank ya. Tetap stay itu nanti di jaga malam kalian bakal ditemani sama Kakak Sukli tentunya. And see you semua. Bye.

0: malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Prodia FM.
2: Lapa Sibuan FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, halo, halo teman Pro 2. Sukli balik lagi nih di frekuensi tentunya. Nah, kalau teman-teman kalau tadi udah bareng Kak Bunga di sore ceria ya teman Pro 2 ya. Kali ini bareng Sukli di mana hayo? Ya, bener banget di edisi Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Nah, oke teman Pro 2 ya, jadi bareng Sukli ya di Jaga Malam kali ini ya, kita bakal seru-seruan dengan informasi dan juga topik-topik seru yang bakal kita obrolin bareng-bareng nih teman Pro 2. So buat teman-teman yang mau gabung bareng Sukli boleh banget ya, kita seru-seru bareng di WhatsApp 0811489499. Oke teman Pro 2 ya, sebagai pembuka edisi kita pada malam hari ini ya, malam hari yang ceria, yang bahagia ya, yang hangat juga tentunya, Sukli putarin 3 lagu ya sebagai pembuka edisi kita malam hari ini. Dan juga tentunya untuk menemani aktivitas teman Pro 2 di malam hari ini. So buat teman-teman ya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Marmut Merah Jambu karya Raditya Dika adalah tentang perjalanan hidup seorang pria muda dalam menghadapi berbagai kekonyolan, kegagalan, dan pencarian makna dalam percintaan dan persahabatan. Buku ini juga menggambarkan kisah lucu dan penuh warna yang menghibur pembaca dengan gaya bahasa yang khas dari Raditya Dika. Pesan moral yang terdapat dalam buku Marmut Merah Jambu mencakup pengajaran tentang pentingnya menerima kegagalan, belajar dari pengalaman, dan tidak takut untuk mencoba hal baru meskipun menghadapi resiko kesulitan. Selain itu, buku ini juga menyoroti pentingnya persahabatan, kejujuran, dan kesetiaan dalam hubungan antar manusia. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Info Pro 2 FM.
1: Dilansir dari rri.co.id, di forum PBB, Menhood gaungkan prinsip ecological before tourism. Menteri Kehutanan atau Menhood Raja Juli Antoni menegaskan komitmen kuat pemerintah Indonesia dalam perlindungan keanekaragaman hayati. Demikian disampaikannya pada sidang ke-21 United Nations Forum on Forests atau yang biasa disingkat UNF21 di Markas Besar PBB Senin 11 Mei 2026. Dalam forum internasional tersebut, Menhood menyoroti langkah strategis yang menjadi pilar penguatan konservasi satwa dan pengelolaan kawasan konservasi. Hal ini lanjutnya sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Langkah tersebut adalah pembentukan Satuan Tugas Pembiayaan Inovatif untuk Taman Nasional dan Konservasi Spesifik Ikonik. Inisiatif ini dirancang untuk memperkuat pengelolaan tanam nasional melalui skema pembiayaan yang inovatif, berkelanjutan, dan berorientasi jangka panjang. Baik teman Pro 2, informasi sukli lansir dari rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi.

0: Instagram @rri_pro2fakfak.
1: Jangan!

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

89FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih bareng Sukri juga nih, teman Pro 2, bareng Sukri di edisi Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Oke teman Pro 2 ya, telah kita dengarkan beberapa lagu juga ya sebelumnya teman Pro 2 ya, gimana nih lagu-lagunya. Nah buat teman-teman nih yang mau diputerin juga lagu-lagu favoritnya, boleh banget ya. Malam ini kita seru-seruan ya bareng lagu-lagu dari teman-teman semua. Kemudian nanti juga Sukri bahas juga nih lagu-lagunya, Sukri sinopsisin ya, Sukri kulik kulik lagu-lagunya ya, lirik-liriknya ya, untuk kita bahas bareng-bareng tentunya. Dan buat teman-teman juga yang sedang beraktivitas di luar ya, yang sedang mungkin nongkrong ya, nongkrong ataupun teman-teman yang lagi rebahan dalam rumah nih, waduh, boleh banget ya teman-teman ya, kita ngobrol-ngobrol bareng ya, ngobrol-ngobrol santai. Jadi buat teman-teman yang mau ngobrol-ngobrol bareng Sukri, boleh banget langsung WhatsApp di, ya Sukri ngomong ini pelan ya biar bisa dicatat nih teman-teman ya, 0811 489 4990. Oke teman Pro 2, langsung aja digas-gaskan ya, kita asik-asikan malam hari ini. Dan tentunya masih ada beberapa lagu juga nih untuk menemani aktivitas teman Pro 2 di malam hari ini. So buat teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: aja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol. Lah, gak, tunggu aku, gak.
3: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Gimana nih teman-teman, masih pada semangat gak nih malam hari ini? Waduh, buat teman-teman yang lagi beraktivitas, tetap semangat ya, tetap tersenyum dan tetap happy pokoknya. And by the way, teman Pro 2, Sukri mau informasikan buat teman-teman semuanya ya, para pendengar setia Pro 2 fak-fak nih. Nah teman-teman, Sukri mau menginformasikan kalau nanti di pukul 21.00 ya, tentunya seperti biasa teman Pro 2 ya, kita bakal MLC berjaringan bareng Pro 2 Jakarta nih teman Pro 2. Nah jadi buat teman-teman boleh banget ya, kita sambil pantau-pantau ya, sambil stay tune terus 89 FM. Pokoknya untuk keseluruhan malam hari ini Sukri bakal temenin kalian sampai dengan tutup siaran tentunya. So buat teman-teman ya, untuk keseruan kita nanti pas MLC ya, boleh teman-teman tetap stay tune terus, jangan kemana-mana ya, bener banget, stay tune terus di 89 FM. Yeah.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: 100%. Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Hih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kak.
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata. Yes.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Aduh, aduh, aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
4: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah nggak sembuh.
3: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
4: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari halodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
3: Jadi

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama kita buka dari vokalis band Bring Me The Horizon, yaitu Oliver Sykes yang baru-baru ini mengalami kejadian kurang enak saat sedang manggung di St. Louis, Amerika Serikat pada hari Senin malam 11 Mei 2026. Dirinya dilempar ponsel dari arah penonton saat sedang tengah beraksi di atas panggung yang menyebabkan dirinya mengalami gegar otak ringan.
1: Info Pro 2.
0: Madonna, Shakira dan juga BTS baru aja diumumkan akan menjadi bintang utama bersama dalam halftime show final Piala Dunia 2026 yang pertama kalinya di New York New Jersey Stadium pada tanggal 19 Juli. Pertunjukan yang dikurasi oleh Chris Martin dari Coldplay dan juga diproduksi oleh Global Citizen ini bertujuan untuk menggalang dana bagi FIFA Global Citizen Education Fund guna meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas dan sepak bola bagi anak-anak di seluruh dunia.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang terakhir datang dari K-pop Demon Hunter, di mana mereka baru ngumumin siap menggelar tur dunia untuk film animasi tersukses milik Netflix. Setelah sebelumnya beberapa waktu lalu beredar rumor soal tur dunia ini, akhirnya pihak K-pop Demon Hunter mewujudkannya dan siap menyelamatkan The Hunmoon di seluruh dunia.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 ternyata sukli sedikit misinformation nih, teman Pro 2. Nah, ternyata untuk tanggal merah nih ya, di hari ini ya, 14 Mei 2026 ya, kita ternyata enggak MLC berjaringan nih, teman Pro 2 bareng Pro 2 Jakarta. Nah, jadi buat teman-teman ya yang mau mengisi keseruan di malam hari ini ya, kebetulan malam hari ini ya kita enggak relay dulu bareng Pro 2 Jakarta. So, boleh teman-teman yang mau request-request lagu boleh banget ya langsung aja ya di WhatsApp di 0811 4894990. Oke ya teman Pro 2, sekali menemani dengan musik-musik yang tentunya asik di malam hari ini. So buat teman-teman jangan kemana-mana, yang mau request langsung aja gas-gas request, tetap stay tune terus di 89FM.
1: 89FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: minta duit lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
0: Ide, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
2: Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku ingkar karya Boy Chandra yang diterbitkan pada tanggal 7 Februari tahun 2020 memiliki jumlah halaman sebanyak 360. Buku ini menceritakan tentang perjalanan cinta yang penuh liku dan konflik. Dalam buku ini, penulis mengeksplorasi tema-tema seperti patah hati, kehilangan, dan pengorbanan. Tokoh utama dalam buku ini adalah seorang gadis yang harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan dalam hubungannya dengan kekasihnya. Penulis menggambarkan perjuangan tokoh utama dalam menghadapi rasa sakit dan kehilangan, serta bagaimana ia mencoba untuk bangkit kembali dan menemukan cinta yang sejati. Berdasarkan hasil penelitian mengenai nilai-nilai pendidikan karakter dalam buku Ingkar, ada beberapa makna yang tersirat. Satu, religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam ajaran agama. Dua, jujur adalah sikap dan perilaku seseorang yang membuat dia dipercayai orang. Tiga, toleran adalah menghargai orang lain. Empat, kerja keras adalah kesungguhan seseorang dalam menghadapi berbagai persoalan. 5. Mandiri adalah pribadi yang tidak bergantung kepada orang lain. 6. Rasa ingin tahu adalah landasan dasar di mana seseorang dalam proses pembelajaran dilakukan dalam proses bertanya dan mencari informasi. 7. Menghargai prestasi adalah sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna. 8. Sahabat atau komunikatif adalah tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara dan bergaul dengan orang lain. 9. Cinta damai adalah mereka yang menghindari konflik dengan orang lain. 10. Gemar membaca adalah menyediakan waktu untuk membaca. 11. Peduli sosial adalah sikap dan perilaku ingin memberikan bantuan. Dan yang ke-12, tanggung jawab adalah suatu kewajiban untuk melakukan atau menyelesaikan tugas. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Hari aku merasa ketakutan.
1: Mana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

0: Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Saat keluarga bijak memilih dan mengolah pangan, saat kita menanam, menyimpan, dan tidak membuang makanan, saat itulah kita menjaga masa depan. Bersama, kita wujudkan keluarga tangguh demi Indonesia yang berdaulat pangan. Ketahanan pangan, tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga untuk negeri.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya. Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?

0: bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis kuat-kuatan suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1.
1: Tes tes.
0: Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Wow, wow, wow, peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Wow, luar biasa sekali, luar biasa sekali. Suaranya mampu merobohkan gedung.
2: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya. Teliti dan kenali pilihanmu. Anak muda, cerdas memilih.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Work Van Kurt, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.
2: Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Tentunya masih bareng Sukli juga nih ya di edisi Jaga Malam nih, teman Pro 2. Waduh, gimana teman-teman, masih pada semangat gak nih? Nah, setelah Sukli temenin dengan beberapa lagu ya, beberapa menit terakhir teman Pro 2. Nah, by the way di pukul 22.00 nih teman Pro 2 ya, 10 malam, Sukli bakal ngajak teman-teman ya untuk ngobrol-ngobrol santai ya, sebelum nanti di pukul 23.00 kita bakal masuk di program Jazz Musik nih teman Pro 2. Nah, tapi sebelum kita masuk ya ke obrolan nanti di pukul 22.00 teman Pro 2, Sukli masih punya beberapa lagu nih untuk menemani aktivitas teman Pro 2 di malam hari ini. So buat teman-teman tetap stay tune terus ya di 89 FM.

0: Teman terbaik kamu.
1: Wow, kenapa kuak ngana buang sampah di laut?
2: Ih, opo, kok kenapa so? Terserah pak kita kuak. Cuma buang sampah nih, subeking takan cimpang ngana. Yang lagi, laut peluas begini.
1: Laut itu harus torang jaga, wow. Supaya dapat lia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Gananya ndak sayang pat orang pe nelayan-nelayan, dorang pe mancari itu kasiang.
2: Oh iyo, masale.
3: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke, teman Pro 2 ya, masih bareng Sukli juga nih ya, di edisi Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Oke, teman Pro 2 ya, malam hari ini ya, Sukli mau ngajak teman-teman untuk ngobrolin perkara yang paling sering banget dekat dengan anak muda nih, teman Pro 2. Ya, benar banget, kebetulan di sini studio udah menunjukkan pukul 22.12 ya, menuju pukul 23.00 nih, teman Pro 2 ya. Dan tentunya topik yang kita bahas adalah malam dan pikiran random nih, teman Pro 2. Dan di segmen pertama ya, Sukri mau mungkin sharing dikit mengenai fenomena begadang anak muda nih ya. Nah, sebelumnya Sukri say halo-halo dulu ya buat teman-teman. Halo teman Pro 2 semuanya ya, selamat malam ya. Jam 10 malam menuju jam 11 ya, biasanya memang masih jadi jam aktif buat banyak anak muda ya. Ada yang masih nugas ya, kerja, freelance gitu ya, main game ya, sampai maraton video ini atau film-film Korea nih. Yang niat awalnya ya mungkin cuma 5 menit, tapi tahu-tahu udah 1 jam lewat nih, teman Pro 2. Nah, tapi ngomong-ngomong ya, soal begadang, ternyata menurut informasi ya dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya, kurang tidur bisa memengaruhi konsentrasi nih, teman Pro 2. Selain itu ada memengaruhi mood sampai dengan daya tahan tubuh nih, teman-teman ya. Idealnya remaja dan anak muda tetap punya waktu tidur yang cukup ya, supaya badan dan pikiran tetap fit menjalani aktivitas besok pagi. Nah, meski begitu, malam memang punya vibes tersendiri ya, teman Pro 2 ya. Suasananya itu lebih tenang ya, udaranya juga lebih dingin, dan pikirannya itu biasanya lebih santai, teman Pro 2. Nah, makanya banyak orang yang merasa ide kreatif itu justru muncul di malam hari ini. Buat kamu teman Pro 2, kira-kira siapa juga yang merasakan hal yang sama? Nah, teman-teman Pro 2 nih, kamu kira-kira termasuk tim produktif malam atau tim yang jam begini kamu sudah siap tidur? Nah, boleh banget ya sharing-sharing malam ini di 0811 4894 990. Oke, teman Pro 2, kita bakal lanjutin lagi di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: maaf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain, gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke, teman Pro 2 ya, masih bareng Sukli juga nih ya di edisi Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Oke teman-teman ya, masih pada semangat ya nih teman-teman. Ya sepertinya ya Sukli sorry, sebenarnya Sukli bakal mungkin volumenya, tonnya, ton suaranya ya kita main tenang-tenang aja ya, agak sedikit lebih kalem ya. Nah, teman Pro 2 ya, sekarang kita lanjutin lagi di segmen berikutnya nih ya. Mungkin Sukli lebih ngebahas tentang musik malam dan mood anak muda nih teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, ada satu hal yang paling cocok banget ya nemenin malam kita, yaitu musik ya. Bahkan menurut penelitian yang dibahas oleh Alodoc ya, mendengarkan musik bisa membantu tubuh jadi lebih rileks dan menurunkan stres setelah aktivitas seharian nih teman Pro 2. Makanya gak heran kalau malam hari identik sama playlist mellow, chill, atau lagu-lagu yang bikin nostalgia nih teman Pro 2. Nah, kadang satu lagu bisa langsung bikin ingin

ingat seseorang ya, ingat masa sekolah atau malah ingat chat-chat yang belum dibalas nih. Canda ya teman pro 2 ya. Nah, tapi serunya ya teman pro 2, musik juga bisa jadi penyemangat nih. Ada yang sambil beberes kamar ya, ditemani lagu favorit. Ada yang belajar sambil pakai headset ya. Bahkan ada yang gak bisa tidur kalau belum dengar musik dulu nih. Nah, malam ini coba spill dong teman pro 2, lagu apa yang paling cocok buat jam 10 malam menurut kalian nih. Nah, lagu galau, lagu santai, atau lagu yang bikin semangat walaupun besok masih hari kerja nih. Tapi besok kalau gak salah libur gak sih teman pro 2 ya? Oh iya benar, besok hari Jumat, masih tanggal merah nggak? Nah, jadi buat teman-teman ya, boleh banget langsung aja kita ngobrol-ngobrol bareng di 0811-4894-990. Oke teman-teman, kita bakal lanjutin lagi di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan. Karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia. Tempe putih.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe. Dimana-mana tempe enak, orang dapat, orang juga penak, dimana-mana tempe enak.

0: Ini tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu masih bareng Sukli di edisi Jaga Malam nih, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, semakin malam ya, biasanya tuh makin banyak pikiran yang random nih, teman-teman. Tiba-tiba mikir masa depan ya, cita-cita, pengen healing ya, pengen kaya raya ya, terus ujung-ujungnya lapar lagi nih, teman Pro 2. Dan ternyata ya, menurut informasi dari Alo Dokter nih, overthinking di malam hari memang sering terjadi karena suasana yang lebih sepi membuat otak lebih fokus pada pikiran sendiri nih, teman Pro 2. Karena itu penting juga untuk kasih waktu istirahat buat tubuh dan pikiran nih. Nah, kalau mulai terlalu banyak pikiran ya, coba alihkan dengan hal-hal ringan, bisa dengar musik ya, baca buku, ngobrol santai, atau kurangi main HP sebelum tidur ya, supaya kualitas istirahat lebih baik juga tentunya. Dan buat teman Pro 2 yang hari ini mungkin capek banget ya, ingat teman Pro 2, kalian teman-teman semuanya udah berjuang sejauh ini dan itu keren banget nih teman-teman. Nah, sebelum lanjut ke lagu berikutnya, jawab jujur nih teman Pro 2, kalau belum tidur jam segini biasanya teman-teman karena apa nih? Belum ngantuk, tugas numpuk, main HP terus, atau lagi mikirin seseorang nih? Kira-kira yang mana nih teman Pro 2? And by the way teman Pro 2 ya, dan gak terasa juga nih teman Pro 2, kita udah ada di penghujung kebersamaan malam ini menuju jam 11 malam. Setelah ini suasana malam bakal makin tenang ya, ditemani dengan lagu-lagu pilihan yang siap menemani waktu istirahat teman-teman semuanya di program Jazz Music. Nah, buat yang masih kerja, belajar, perjalanan malam, atau mungkin lagi santai di kamar ya, tetap stay tune terus di 89 FM ya, karena musik-musik terbaik bakal terus mengalun menemani malam teman-teman semuanya sampai larut nanti. Oke teman berdua ya, selamat beristirahat, selamat menikmati malam, dan inilah saatnya masuk ke program Jazz Music. Tetap stay tune terus di 89 FM.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Ojo nari to lele kaya cabe to wae mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol at digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol at yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu at yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata at dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol at dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
6: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
7: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
8: Ya jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
6: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
7: Wah dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
8: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
9: Saat itu semua udah siap. Keluarga dekat sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
5: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: fak-fak. The band terbaik. Follow Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak.
1: Din, kamu sering baca berita di RRI.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fakfak.
2: Nah, sekarang RRI.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fakfak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: aku mau pesen rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Perasaan minder atau insecure dapat diartikan sebagai perasaan tidak percaya diri atau cemas. Perasaan ini tidak hanya dialami oleh remaja hingga dewasa, tetapi juga pada anak-anak yang lebih kecil.

evaluasi dari momen-momen kecemasan atau kritik terhadap dirinya. Nah, misalnya mendapat ejekan atau kritik pada dirinya. Pada seseorang yang mengalaminya, mereka jadi sering mempertanyakan penampilan atau sifatnya, dan kemudian membandingkan dengan anak-anak lain. Nah, imbas dari pengalaman tersebut bisa menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri dan merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh, ketika di sekolah anak dibandingkan dengan teman-temannya yang dianggap lebih cantik atau ganteng karena punya rambut lurus dan kulit putih. Nah, padahal standar cantik dan ganteng semacam itu tidaklah tepat. Meski demikian, hal itu tetap bisa membuat kepercayaan diri anak turun dan bukan tidak mungkin menimbulkan pengalaman traumatis. Terkadang, tidak mudah juga bagi orang tua menyadari anaknya sedang mengalami perasaan insecure. Lantas, bagaimana orang tua harus bersikap untuk mengurangi dan mencegah perasaan insecure pada anak? Yang bisa orang tua lakukan saat anak merasa insecure, sebelumnya pahami mengapa anak-anak sudah mulai bisa merasakan insecure. Menurut psikolog anak dan keluarga, penyebabnya adalah insecurity terhadap bentuk tubuh tidak hanya dirasakan oleh remaja atau orang dewasa, tapi anak usia dini juga bisa merasakan insecure. Karena saat ini mereka sedang mengembangkan self-awareness, di mana penilaian orang sekitar sudah bisa mereka rasakan. Setelah mengetahui apa yang dirasakan si kecil, orang tua harus bijak menyikapinya. Hal pertama yang bisa dilakukan adalah mencari tahu seberapa paham anak tentang standar kecantikan atau kegantengan. Dan hal yang tidak kalah penting adalah tetap mengingat dan mengajak anak untuk tetap berperilaku baik dan meningkatkan kemampuannya. Ya, hal ini dilakukan agar anak tidak hanya fokus pada hal-hal seputar fisik saja. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk memuji anak saat berhasil fokus pada pencapaiannya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Pro Indie. Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya bagaimana masa depan bumi kita?
1: Sampah berserakan, udara penuh polusi, sungai yang dulu jernih kini tercemar.
0: Tapi semua belum terlambat. Kita bisa mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan tanam pohon.
2: Jaga lingkungan hari ini demi kehidupan esok hari.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Halo dua teman terbaik kamu. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari ini, Kamis tanggal 14 bulan Mei tahun 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5.00 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas Muhammad Sukli mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali mereka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Fak Fak Programa 2.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program Pro 2 Fak-Fak, mengudara pada frekuensi FM 89,0 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Edisi Jumat 15 Mei 2026. Dari Jalan Kapten Petendean nomor 72 Fak-Fak, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai, selamat pagi. Senang sekali ya pagi ini Desi temani ruang dengar teman Pro 2 hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Edisi Jumat 15 Mei 2026. Apa kabar nih buat teman Pro 2 yang sudah pada bangun di pagi ini? Semoga hari ini merupakan hari yang baik buat kamu beraktivitas. Jangan lupa untuk bersyukur karena kamu sudah dijaga ya dari malam beristirahat. Dan tentunya segala sesuatu yang akan kamu lakukan di hari ini semoga membawa banyak-banyak rejeki, sehat, dan tentunya semangat dalam menjalani hari-hari hidup kamu. Tetap stay tune bersama dengan kami di Pro 2 Fak-Fak.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawibangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Kalian kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Pilih, teman-teman. Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Finn, kita nggak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Shh, tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

Hei anak muda, waktu tidak bisa diulang dan masa muda itu tidak datang dua kali. Jadi yuk, jadi lebih produktif. Produktif itu bukan berarti kamu harus sibuk tiap detik, tapi gimana caranya kamu bisa manfaatin waktu buat hal-hal yang bikin kamu berkembang. Kamu punya energi, semangat, dan ide-ide gila yang bisa jadi perubahan besar? Jangan tunggu sukses datang, tapi jemput dia dengan aksi nyata dari sekarang. Ingat, masa depan itu ditentukan dari apa yang kamu lakukan hari ini. Yuk, bangkit dan tunjukin versi terbaik dari diri kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Mama tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Pada selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Jam di tempat tugas kami telah menunjukkan pukul 6 lebihnya 5 menit waktu Indonesia Timur. Masih bersama dengan Desi di sini dan teman Pro 2. Satu jam ke depan informasi-informasi bakal Desi sampaikan ya. Keruan dengan teman Pro 2 dan juga lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara. Buat teman Pro 2 yang mau gabung bisa langsung gabung di WA Pro 2 di 0811-4894-990. Buat yang hari ini merayakan pertambahan setahun usia ya, selamat ulang tahun buat kamu. Semoga hari ini merupakan hari yang baik buat kamu dan tentunya panjang umur, sehat, dimudahkan dalam segala hal dan juga banyak-banyak rezekinya. Ada satu milik kotak dengan beraksi.

Kemiskinan bukan cuma angka di laporan, tapi realita yang masih ada di sekitar kita. Tapi kabar baiknya, perubahan bisa dimulai dari kita, anak muda, lewat kreativitas, pendidikan, dan kepedulian. Kita bisa jadi bagian dari solusi, mulai dari mendukung usaha kecil, berbagi ilmu, sampai ikut kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Karena masa depan yang lebih sejahtera bukan cuma tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Yuk jadi generasi yang peduli dan beraksi, bersama kita melangkah menuju Indonesia tanpa kemiskinan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu informasi yang dikutip dari antaranews.com. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan gempa dengan magnitudo 6,7 mengguncang Kepulauan Tanimbar, Maluku pada hari ini Jumat dini hari pada pukul 00 lebihnya 53 menit waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laman resminya yang dipantau di Jakarta, BMKG menjelaskan pusat gempa berada di laut 225 km utara Tanimbar. Adapun koordinat gempa berada pada 6,9 lintang selatan dan 130,56 bujur timur dengan kedalaman 163 km. BMKG meminta masyarakat berhati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi.

0: Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya? 89 FM Pro 2 Fak Fak.
1: Terbaik.
0: Follow Facebook, Instagram, @rr.

0: mendengarkan radio.
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya, bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital. Just shit 88 right here.

teman Radua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Pemain Persib Bandung Dedi Kusnandar mengaku siap dimainkan kapanpun dan dimanapun setelah memainkan laga pertamanya usai kembali dari masa pinjaman dengan Bayangkara Persisi Lampung FC di putaran pertama BRI Super 2025-2026. Dedi kembali ke Persib pada putaran kedua setelah mencatat 5 penampilan selama membela Bayangkara di putaran pertama. Kemenangan atas Persija berarti besar bagi Persib karena menjaga Pangeran Biru tetap berada di jalur juara Super. Tim asuhan Bojan Hodak ini mengoleksi 75 poin di posisi pertama, memenangi head-to-head dengan Borneo. Ia berada di posisi kedua dengan poin yang sama. Kata Dedi, tugas Persib belum selesai karena mereka harus memenangkan 2 laga terakhir untuk mempertahankan gelar juara sekaligus meraih juara tiga kali beruntun. Pada 2 laga terakhir, Persib akan menghadapi tuan rumah PSM Makassar pada Minggu 17 Mei pukul 19 waktu Indonesia Barat dan 6 hari berikutnya pada Sabtu 23 Mei pukul 16.00 waktu Indonesia Barat akan bermain di kandang saat menjamu Persija Jepara. Informasi tadi dikutip dari antaranews.com. Sebagai penyemangat buat kamu yang sudah pada bangun ya, hari ini katanya masih libur teman 2, jadi bangun sudah atau beres-beres kamar. Kemudian mungkin ada yang sudah pada ke jalan reklamasi untuk seputar fak-fak untuk jalan pagi, olahraga ya. Dan tentunya olahraga itu penting, walaupun cuma jalan ya, tetap harus dilakukan biar kamu tetap sehat, semangat dalam beraktivitas.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, bareng apa nih? Ih, bareng apa nih? Ih, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih. Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan?

Teman-teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. 39 menit berlalu dari pukul 6 waktu Indonesia Timur. Satu informasi yang dikutip dari laman kami rri.co.id. Anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto lalu mendesak pemerintah menjadikan judi daring atau judol online sebagai musuh bersama. Hal ini setelah terungkapnya sekitar 200 ribu anak di Indonesia terpapar praktek ilegal tersebut. Rudianto menilai pemerintah tidak boleh tinggal diam dan harus segera mengambil langkah pencegahan serta penindakan tegas terhadap seluruh jaringan judi daring. Ia pun menegaskan pemerintah perlu benar-benar memberantas situs, aplikasi maupun platform lain yang diduga menjadi bagian dari sindikat judi daring. Menurutnya, jangan sampai muncul anggapan adanya pembiaran karena banyak situs yang belum ditindak. Ia juga menyinggung penindakan aparat kepolisian terhadap 320 warga negara asing yang diduga terlibat sindikat judi daring beberapa waktu lalu. Selain penindakan hukum, Rudianto meminta pemerintah memperkuat edukasi kepada anak dan remaja mengenai bahaya judi daring. Ia menilai kebiasaan tersebut berpotensi menjerumuskan anak pada berbagai tindak pidana lain. Sebelumnya, Menkomdigi Mautia Hafid mengungkap hampir 200 ribu anak Indonesia terpapar judi daring, termasuk sekitar 80 ribu anak berusia di bawah 10 tahun. Kondisi ini disebut sebagai alarm serius bagi masa depan generasi muda. Waduh, kalau sudah menyangkut dengan cuan, judi, bagaimana ini generasi muda kita ya? Belajar dulu lah. Pikir masa depan kamu itu masih panjang. Kalau kamu seperti itu, bagaimana dengan masa depan kamu? Karena masa depan itu sesungguhnya ada di tangan kamu sendiri. Dan perlu pengawasan dari orang tua ya. Kalau boleh anak-anak itu HP-nya ada tuh kontrol orang tua. Jadi kalau mereka mau mendownload aplikasi itu pasti ada pemberitahuan ya melalui handphonenya orang tua. Bukan juga menekan anak, tapi demi kebaikan mereka juga. Baik, teman 2 ada satu miliknya Gigi Perez dengan Sailor Song.

kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Halo, selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
2: Selamat pagi.
1: Nah Ibu, saya minta dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
2: Iya betul, kenapa ya Mbak?
1: Nomor beliau gak bisa dihubungi Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
2: Loh, siapa itu Sarifudin? Saya gak kenal ah, Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
1: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
2: Saya gak kenal Mbak.
3: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
2: Siapa ya? Gak kenal.
4: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

Masih bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Pengelolaan sampah secara sirkular di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur melayani puluhan ribu rumah tangga tersebar di 73 desa yang bergabung dalam program pengelolaan sampah ramah lingkungan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengimplementasikan program Banyuwangi Hijau sejak tahun 2023. Salah satunya dengan cara mendirikan tempat pengolahan sampah reduce reuse yang di sejumlah lokasi. Sejak diimplementasikan tahun 2023, lanjutnya program Banyuwangi. Ya, menurut Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Banyuwangi Hijau menunjukkan perkembangan dalam penguatan layanan pengolahan sampah berbasis kawasan dan masyarakat. Ipuk juga menyebutkan hingga Mei 2026 program tersebut telah menjangkau 73 desa dengan cakupan layanan kepada 23.410 rumah tangga atau sekitar 500.000 jiwa penduduk. Selain itu katanya, fasilitas TPS 3R Balak Kecamatan Songon yang menjadi stasiun pengolahan sampah program Banyuwangi Hijau telah menerima lebih dari 14.145 ton sampah sejak awal operasional dengan dukungan 91 tenaga kerja dengan pengolahan sampah organik sebanyak 653 ton dan sampah organik sebanyak 455 ton. Jadi sampah itu bisa tergantung dari kita ya. Kalau kita sadar akan dampak dari sampah. Karena kalau kita buang sampah sembarangan di selokan-selokan ya, apalagi di tidak pada tempatnya, tentunya pada saat hujan ya, pasti sampah-sampah itu akan tersumbat di bagian-bagian di mana air harus mengalir. Kemudian sampah juga pasti akan berserakan di mana hujan besar turun ya. Apalagi kita di Kota Palafak-fak nih, teman Pro 2, bukan berarti kita tinggalnya di ada di gunung-gunung. Jadi tidak bisa banjir ini. Kenapa tidak kalau kesadaran kita tidak ada pada perhatian kita pada sampah, tentunya semua itu dampak tidak pasti ya. Bukan pasti apa, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kota kecil kita ini juga bisa banjir ya. Apalagi sampah-sampah itu suka bertaburan nih, teman Pro 2, di laut. Ya, karena kalau sudah duduk santai, aduh minum terus main lempar saja, bagaimana nanti ikan-ikan kita juga, kasihan mereka di laut ya. Tentunya hidupnya juga tidak baik-baik saja karena laut itu dipenuhi dengan sampah-sampah. Jadi baiknya kita sadar akan sampah, jangan buang sembarangan, harus buang tepat pada tempatnya. Satu miliknya Mika Tembayong dengan Temukan Jawabannya.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sepada selamat pagi teman Pro 2. Tentunya masih semangat ya. Jangan pindah frekuensi, tetap stay tune di 89 FM Pro 2 Fak Fak. Dengan cuaca kota Pelak Fak Fak pagi ini sangat-sangat cerah ya teman Pro 2 ya. Sekalipun sang mentari tidak terlalu terik. Buat kamu yang sedang berolahraga ya di luar ruangan, yang ada di seputaran kota Pelak Fak Fak nih, yang ada di jalan reklamasi, tentunya sudah pada olahraga nih, jogging ya pagi-pagi. Waduh, dengan cuaca yang begitu mendukung, semoga hari ini harinya cerah terus ya sampai di sore hari. Tentunya masih bersama dengan Desi di Selamat Pagi Teman Pro 2. Tetap stay tune di 89 FM Pro 2 Fak Fak.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

Sudah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Teman Prodo, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya memiliki berat badan berlebihan bukan sekedar soal angka di timbangan, tetapi juga berkaitan dengan cara tubuh bekerja setiap hari. Beban tambahan memberi tekanan lebih besar pada sendi, terutama lutut, pinggul, dan punggung bawah. Jantung kamu juga harus bekerja lebih keras untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Ketika ingin memulai berolahraga, pendekatannya tidak bisa disamakan dengan orang yang sudah terbiasa aktif atau memiliki komposisi tubuh ideal. Keinginan untuk cepat menurunkan berat badan sering membuat seseorang tergoda untuk memulai latihan dengan intensitas tinggi. Dan tak lalu gamuk, poros mulai buncit, baru dong mulai pigi di tempat gym yang angkat beban sampai ampun, besok lagi begini. Dia bilang dia badan-badan kayak mau patah. Itu bagaimana ya teman Pro 2? Ya, jadi baiknya itu olahraganya itu tiap hari. Jalan saja kita langsung keringat sampai bercucuran. Apalagi tulang belakang tuh kayak macam dong bilang ada air yang mengalir di situ. Padahal keringat yang picah-picah nih. Jadi untuk menurunkan berat badan tuh tidak harus kita olahraga dengan beban yang berat, kemudian lari sampai ampun besok ladies tidak bisa jalan deh bu, kayak kaki su berat, su sakit. Jadi teman Pro 2, tips olahraga bagi yang memiliki berat badan berlebihan agar tetap aman dan mendapatkan manfaat yang maksimal. Yang pertama, mulai dari intensitas rendah dan durasi pendek. Bisa jalan, bisa juga sit up ya. Tapi dia berangsur ya dari mungkin 10 kali. Kalau sudah terbiasa, mulai-mulai ringan-ringan, tambah lagi 5, tambah lagi 5. Nah, teman Pro 2, kesalahan yang sering terjadi adalah langsung berolahraga terlalu berat karena ingin melihat hasil cepat. Padahal tubuh dengan berat badan yang berlebihan memberi tekanan ekstra pada sendi, terutama lutut dan pergelangan kaki. Cukup dengan jalan santai 10 hingga 15 menit sudah cukup untuk membangun kebiasaan aktif bergerak. Yang kedua, pilih olahraga yang tidak langsung menekan sendi. Tidak semua jenis olahraga cocok untuk pemula dengan berat badan yang berlebihan. Aktivitas dengan banyak lompatan atau gerakan eksplosif berisiko membebani sendi, terutama lutut dan pergelangan kaki yang sudah menanggung beban lebih besar. Sebagai alternatif, pilih olahraga seperti jalan kaki, bersepeda statis, berenang, atau senam ringan yang lebih ramah bagi persendian. Sebelum kita lanjut ya teman Pro 2, ada satu miliknya Ahmad Dhani dengan Mistikus Cinta.

0: Putra dan Maika kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Kabupaten sebagai pecinta bola senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Kamu orang semua ikut terus RRI, jangan sampai

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia longustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isian putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Olahraga bagi yang memiliki berat badan berlebihan agar tetap aman dan mendapatkan manfaat yang maksimal. Yang berikut, yang ketiga, lakukan pemanasan dan pendinginan. Pemanasan sering dianggap sepele, padahal sangat penting untuk mengurangi risiko cedera. Lakukan peregangan ringan dan gerakan dinamis selama 5 hingga 10 menit sebelum memulai olahraga. Tujuannya untuk meningkatkan aliran darah dan mempersiapkan otot bekerja lebih aktif. Artinya otot-otot kamu tidak kaget waktu kamu lari atau langsung menggunakan alat-alat berat ya di tempat gym gitu, teman Bro 2. Jadi kamu harus pemanasan. Setelah pemanasan kamu sudah melakukan gerakan-gerakan ya, kemudian lakukanlah pendinginan. Tentunya besok itu badan tidak terlalu sakit, teman Bro 2. Karena sebelum kamu beraktivitas dengan gaya-gaya olahraga kamu, angkat beban ya, tentunya besok itu tidak terlalu sakit. Yang keempat, gunakan perlengkapan yang tepat. Sepatu olahraga yang sesuai memiliki peran besar dalam menjaga keamanan saat bergerak. Sol yang stabil dan ukuran yang pas juga membantu mengurangi risiko lecet, nyeri tumit, serta tekanan berlebihan pada lutut dan pergelangan kaki. Pakaian yang nyaman dan menyerap keringat juga ini, teman Pro 2, membantu menjaga suhu tubuh tetap stabil. Yang terakhir, yang kelima, perhatikan respon tubuh dan jangan memaksakan diri. Jadi olahraganya itu, kalau kamu angkat beban, mungkin 15 kilo dulu. Nanti kalau kamu sudah bisa lagi, ya 20, tambah lagi 25, 30. Jangan langsung karena aduh ini badan terlalu gemuk, jadi langsung angkat yang 40 kilo. Yew. Bukannya kuku badan turun, pasti kok kena ini cedera otot, teman Bro 2. Baik, ada satu miliknya Andre Lee dengan Dansa Yodansa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renaud Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
4: Tapi adek masih ngantuk.
3: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
4: Tapi nanti kita capek dong.
3: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
4: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
3: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
4: Iya, tidak terlalu capek ya kak.
3: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
4: Kalau gitu ayo kak, kita ke Wayum. Ada yang

0: Monroe 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. 4 menit berlalu dari pukul 8 waktu Indonesia Timur. Apa kabar nih buat teman Pro 2 yang baru bergabung bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Jam segini lagi apa nih teman Pro 2? Sudah pada sarapan belum? Kalau belum sarapan, tempo, bangun, tidur. Kalau kamu tidak olahraga berarti langsung mandi. Bangun itu beres-beres kamar toh. Langsung teman Pro 2 dong, cigi handuk, mandi. Habis mandi, sarapan. Kalau belum ada sarapan, gak sudah pigi di cari apa sarapannya pagi ini. Teman Pro 2 sukanya sarapan apa ini kalau pagi-pagi? Pagi-pagi begini ada yang suka sarapan bubur ayam atau nasi goreng, atau mungkin yang semalam sudah beli roti, langsung kasih olesannya ya, pakai selai kacang atau selai strawberry, atau yang suka selai nanas, atau ada yang suka juga kalau susu manis coklat. Weh, sedap apalai. Baru tambah deh kalau panggang, susu hangat naik pas sudah sarapannya itu. Yang sehat-sehat saja ya teman Pro 2. Jam pagi-pagi begini, aduh, ada yang sutongka apa? Pentolan sisa semalam, bahaya, sudah lambung batarya pedis. Terus kalau asam lambung naik, mas sakit, siapa yang mau tolong? Jadi pagi-pagi itu carilah sarapan atau buat sarapan yang menyehatkan.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita dong. Itu duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

panggilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Jika Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak, saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya. Karena bisa menjadi salah satu tanda, petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang, hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.

Teman Prodo, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Kita lanjut ya, sarapan sehat untuk semua teman Prodo yang sudah pada bangun beraktivitas, dan sebelum lebih lanjut beraktivitas itu harus sarapan, karena sarapan itu sangat penting ya untuk kesehatan kita. Apalagi buat kamu yang aktivitasnya itu berat, harus sarapan. Paling tidak mungkin nasi dingin, makan yang telur dadar goreng kata sedap itu, atau roti juga boleh, roti tapi isiannya dikasih selada, dikasih telur, telur rebus juga ini bagus. Nah, sarapan yang pertama, sarapan sehat, ada telur. Telur merupakan salah satu menu sarapan pagi sehat dan murah, karena hal ini ya, telur kaya akan protein. Makanan berprotein tinggi bisa membuat kenyang lebih lama dan mencegah ngemil. Selain itu, protein dalam telur bisa menjaga massa otot yang baik untuk waktu ke waktu. Kuning telur juga tinggi akan kandungan vitamin B serta kolin yang penting untuk ketajaman memori. Yang kedua, kopi tanpa banyak gula. Aduh, pagi-pagi lay usus terima yang hitam-hitam, bagaimana ini? Bangun pagi itu langsung minum air putih dulu. Sarapan toh, sarapannya itu minum air putih saja tuh sehat. Jangan terlalu minum-minum kopi, teh. Aduh, kalau boleh susu, susu lebih menyehatkan. Tapi kalau ada yang suka dengan kopi, boleh kopi pahit. Meski minum terlalu banyak kopi berdampak buruk bagi kesehatan, tidak ada salahnya meneguk segelas kopi hanya untuk memulai hari. Namun memastikan kamu tidak memakai banyak gula atau creamer. Segelas kopi panas punya kandungan antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan jantung dan kemampuan kognitif otak. Ada yang semangat ini kalau minum kopi pagi-pagi, sio harus minum kopi katanya, kalau tidak kepala sakit. Yang berikut, yang ketiga, ada teh. Teh ini teh apa ini teman Produa? Teh tanpa gula atau teh hijau, teh herbal gitu ya. Teh dapat menjadi alternatif bagi yang tidak suka kopi tapi tetap membutuhkan tambahan semangat dari efek kandungan kafein. Selain itu, kandungan L-theanin pada teh mampu membangkitkan kewaspadaan dan membantu menajamkan fokus. Lengkapi sarapan kamu yang sehat dengan teh melati, teh hijau, atau teh hitam, pilihan teh yang kamu suka. Kemudian pisang. Aduh, ada pisang lagi nih. Makan pisang-pisang yang kecil-kecil itu, atau pisang goreng bola-bola. Aduh, jadi kepingin makan pisang goreng pagi-pagi nih. Pisang goreng bola-bola juga enak ini ya, pakai tepung, tapi jangan kebanyakan tepung, jangan kebanyakan gula juga.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Tuh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Mana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

0: Herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak.
1: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
2: Kau kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
1: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
3: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih? Menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman HealthDigest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Teman Prodo, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Sarapan yang berikut ada pisang. Menu sarapan sehat selanjutnya yaitu pisang. Walau terhitung tinggi kalori, pisang kaya akan serat alami, vitamin C dan mineral kalium. Beberapa orang bahkan tak hanya sarapan sehat dengan pisang, tetapi juga menerapkan diet pisang. Jika ingin mengikuti diet ini, mulai pagi kamu dengan segelas air putih dan pisang sebanyak yang kamu inginkan. Yang berikut ada oatmeal. Oatmeal yaitu gandum utuh yang melalui proses penggilingan. Konsumsi gandum utuh bisa menurunkan risiko sejumlah masalah kesehatan termasuk hipertensi, kolesterol tinggi, dan diabetes tipe 2. Oatmeal juga mengandung lignan, zat kimia nabati yang berpotensi mencegah penyakit jantung. Salah satu penelitian dalam jurnal Nutrients mengatakan bahwa anak-anak yang mengkonsumsi oatmeal untuk sarapan memiliki kesehatan yang lebih baik dibandingkan sarapan dengan sereal, donat, atau pancake. Kemudian ada bubur quinoa. Sebelum kita lanjut ya teman Prodo, ada beberapa nomor lagu. Satu miliknya Lyodra, Jauh di Sana. Tetap stay tune di Prodo Fak-Fak.

0: lapar nih, makan yuk.
1: Ayo, mau makan apa nih?
0: Terserah kamu deh.
1: Bakso.
0: Enggak, takut gemuk.
1: Nasi goreng.
0: Enggak, lagi gak pengen.
1: Nasi uduk.
0: Gak suka.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah kamu.
1: Mie goreng.
0: Enggak.
1: Mie rebus.
0: Enggak.
1: Soto ayam.
0: Enggak.
1: Paru.
0: Enggak.
1: Pecel lele.
0: Enggak.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah.
1: Oke, fine. Kamu gak bisa tentuin pilihan makanan kamu. Tapi, jangan sampai saat pemilu, kamu juga gak bisa tentukan pilihan kamu. Apalagi sampai golput. Bahaya untuk negeri kita.
2: Esensi buku Radio Fakfak, teman terbaik kamu. Kita Indonesia. Jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar. Karya Richard Rahson, terbit tanggal 20 Mei 2019, merupakan terjemahan dari buku aslinya yang berjudul Don't Sleep the Small Stuff. Secara garis besar, buku ini memberikan suatu gambaran mengenai cara kita memandang permasalahan yang dihadapi. Buku Self Improvement menjelaskan mengenai cara kita untuk mencari perspektif atau sudut pandang baru dalam memandang suatu permasalahan, membentuk komunikasi yang efektif, dan membangun manajemen diri berdasarkan pengalaman pribadi. Dengan bahasa yang sederhana, buku ini menyajikan cara untuk membangun spiritual dan emosional yang dibutuhkan oleh orang yang sedang menghadapi masalah agar mampu mengambil sikap yang lebih baik dan mengubah kebiasaan lama yang reaktif menjadi kebiasaan yang baru yang mampu mencari perspektif lain. Dengan perspektif yang positif, kita akan belajar untuk berdamai dengan diri sendiri, lebih peduli dengan hidup kita, dan fokus pada masalah yang dihadapi di masa kini. Kemampuan mengontrol diri sendiri kemudian membantu batin kita untuk menjadi lebih tenang. Buku Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Masalah Besar dikemas dengan bahasa yang ringan, menggunakan analogi peristiwa di kehidupan sehari-hari yang sangat aplikatif dan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh banyak orang. Buku ini sangat cocok untuk dibaca oleh orang-orang yang ingin meningkatkan kemampuan dan pengendalian diri, serta orang-orang yang mudah panik ketika menghadapi masalah. Tulisan-tulisan dalam buku ini menjelaskan tentang cara menghadapi masalah hidup yang kecil, namun seringkali kita perbesar. Dalam buku ini, kita dapat belajar untuk mampu memiliki perspektif baru dalam menghadapi masalah, sehingga tidak akan mengganggu kehidupan kita. Demikian esensi buku, Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Besar, karya Richard Clarkson. Esensi buku Radio Fakfak, teman terbaik kamu.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Wanita Indonesia. Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.